0: Lihat sak deh.
1: Us.
0: Kaku saya kaku sakut kawah kerat sekian rena tingkat kalau lina kiri inban buat kolki ciru napa jahil sali kaca kadir.
1: Pun cabi nak lek nasi re radio tangka wakif wakal di MLF FM.